0: Lain sama kami sa.
1: Lekung kami kelu.
0: No, saya nak harus join na.
1: No, sunam dah ini la.
0: No, sunam dah la siapa kena ini na?
1: Saya susun ni ini la.
0: No, tanpa saya mesum sedi kium dua la.
1: No, no kium dua saja ini la.
0: No, sun saya mesum.
1: Jawa ya dong la kita na, apa lu tu sedi juga.
0: No, sam saya sini tu tu tu sejauh na.
1: Lola jauh, lola.